Semana ke depan bola kita menuju. Semana ke depan bola kita menuju. Dan menuju.